0: masakan porsi 4 orang. Sediakan 200 gram wortel, setengah cabai merah, 1 sendok makan minyak goreng, 2 sendok teh gula, dan 4 sendok teh kecap asin.
1: Baiklah, kita mulai dengan menyiapkan wortelnya. Kita akan mengiris wortel menjadi batangan seperti korek api, tetapi sebelum diiris, wortelnya dikupas terlebih dahulu, lalu dipotong-potong dengan panjang 5 cm. Sekarang, setiap potongan wortelnya diiris memanjang menjadi irisan tipis panjang dengan ketebalan sekitar 3 mm. Kalau sudah, irisan tadi kita potong-potong lagi melintang dengan lebar 3 mm. Jadi, kita akan memiliki irisan wortel seperti batangan korek api dengan panjang dan lebar penampangnya sekitar 3 mm. Ini merupakan rahasia untuk mendapatkan rasa yang terbaik dari kimpira.
2: Amari futoi to satto itamete hi o tousu koto ga dekinaku te oishiku shiagaranai no desu. Kono futosa ga daiji na no de teimei ni.
0: Kalau batangnya terlalu tebal, kita tidak akan bisa menumisnya dengan cepat dengan panas yang pas. Ketebalannya berarti penting. Jadi pastikan memotong semuanya secara merata.
1: Kalau kita sudah mengiris-iris wortelnya, berikutnya, kita siapkan cabai merah. Kita bisa menggunakan cabai merah kering ataupun yang segar. Kalau menggunakan cabai merah yang kering, pertama lembutkan dulu dengan merendamnya di dalam air. Kalau sudah lembut, buang bagian tangkai dan biji-biji di dalamnya. Goyangkan sedikit dan biji-bijinya akan mudah dikeluarkan. Kalau bijinya sudah dibuang, sekarang cabai merahnya kita iris melintang menjadi lingkaran tipis sekitar 2 mm. Akan mudah kalau dikerjakan menggunakan gunting.
2: Akatougarashi wa totemo daiji desu. Akatougarashi ga haeru to totemo kaori ga yoku narimasu. Dakedo iresugiru to karaku naru node iresugi ni chuui shite kudasai.
0: Cabai merah merupakan bahan yang sangat penting dalam kimpira. Cabai merah akan menambah aromanya. Tapi hati-hati, kalau terlalu banyak cabai merahnya, maka rasanya akan sangat pedas. Kalau tidak suka pedas, pakai saja 1/3 cabai merah. Sekarang kita akan menumis.
1: Panaskan 1 sendok makan minyak goreng dalam wajan atau penggorengan. Sekarang masukkan batangan wortel ke dalam penggorengan, lalu aduk bersama minyak menggunakan spatula kayu. Sebaiknya ditumis di atas api yang sedang.

0: Pastikan batangan wortel terlapisi minyak secara merata dan tumis sampai warnanya berubah menjadi agak transparan. Kalau sudah menjadi transparan karena menyerap minyak, tutup penggorengan dan biarkan matang dengan uap di atas api kecil.
1: こうして 2-3 分、人参が柔らかくなるまで火を通していきます。途中人参の水分が。
2: Kalau api terlalu panas, wortel akan hangus. Jadi gunakan api kecil. Dengan menguapinya seperti ini, selama 2-3 menit, panas uap langsung masuk ke wortelnya, sehingga batangan wortel akan menjadi lembut. Kalau wortelnya tidak terlalu banyak mengandung air dan Anda khawatir hangus, tambahkan saja 1 sendok makan air.
0: Setelah 2 menit membiarkan wortel terkukus di bawah tutup penggorengan, kita lihat apa sekarang wortelnya sudah lunak. Kerenyahan menjadi sangat penting ketika kita memasukkan bumbu. Ini untuk mendapatkan kerenyahan kimpira yang khas. Yang pas adalah kalau semua bagian mentah pada wortel hilang, tetapi renyah ketika digigit. Dengan memasukkan bumbu perasa ketika wortelnya sudah mencapai tekstur yang diinginkan, bumbu tidak langsung menyerap ke dalam wortel, tetapi hanya melapisi bagian permukaannya saja. Inilah yang membedakan kimpira dari masakan yang direbus. Kalau tekstur wortelnya sudah pas, masukkan gula, kecap asin, dan cabai merah, lalu tumis lagi di atas api sedang.

0: manisnya sampai kandungan air dari kecap asinnya menguap dan wortelnya kelihatan seperti mulai hangus. Masakannya sudah jadi kalau bau harum dan pedas sudah tercium. Tumpuk wortel di sebuah piring dan hidangkan di meja makan. Setelah memasak kimpira yang pedas, yang kita perlukan sekarang adalah nasi. Tetapi, kimpira juga lezat dimasukkan di dalam sandwich.
1: 今日は人参を使ったレシピを紹介しましたが、日本ではよくごぼうを使います。他にもピーマン。
2: Hari ini kita menggunakan resep dengan bahan wortel karena wortel paling mudah didapat. Tapi di Jepang biasanya orang-orang membuat kimpira dari gobo atau burdok. Paprika hijau dan akar teratai juga terasa lezat kalau dimasak dengan cara ini. Silahkan mencoba dengan sayuran yang ada di daerah Anda.
0: Akiko Watanabe tadi mengatakan, kimpira biasanya menggunakan gobo, yaitu tanaman dari keluarga Asteraceae yang satu keluarga dengan tanaman bunga matahari. Yang dimakan adalah bagian umbi atau akarnya. Kata kimpira awalnya identik dengan kimpira yang terbuat dari gobo. Sepertinya nama kimpira itu berasal dari kesatria tangguh abad pertengahan, Sakata no Kimpira, yang muncul dalam cerita-cerita kuno Jepang. Ada keyakinan, kalau seseorang memakan gobo, maka dia akan menjadi kuat. Tetapi, belakangan ini, kata kimpira juga dipakai untuk jenis sayuran lainnya, yang juga dimasak dengan cara ditumis menggunakan bumbu manis, asin, dan pedas. Sekarang waktunya untuk informasi tambahan. Hari ini kita telah membuat kimpira. Kimpira itu dikenal sebagai salah satu jobisai, yaitu masakan sayuran yang bisa disimpan.
2: Masakan yang bisa disimpan? Maksudnya bagaimana nih?
0: Begini Adika, jobisai itu masakan yang tahan lama, bisa disimpan di dalam kulkas selama beberapa hari. Contoh lainnya adalah potongan kecil labu kuning yang direbus bersama kecap asin dan gula. Ada juga sayuran yang direndam di dalam air garam atau cuka. Nah, makanan-makanan itu disebut sukemono. Semuanya ini tahan lama dan terbilang populer di Jepang.
2: Sukemono kalau nggak salah disebut juga acar Jepang ya?
0: Iya betul Edika, kalau melihat kemasakan luar negeri, itu mirip dengan masakan seperti Sauerkraut di Jerman atau Ratatouille di Prancis. Masakan-masakan ini semua dibuat untuk disimpan sebagai persediaan atau cadangan yang tahan lama. Makanan itu juga bisa disebut jobisai.
2: Ya, karena masakan-masakan itu semuanya bisa disimpan untuk persediaan.
0: Iya, dan jobisai juga punya peranan penting dalam hidangan sehari-hari orang Jepang. Orang Jepang itu makan beberapa masakan dalam porsi kecil-kecil bersama nasi putih untuk mendapatkan hidangan yang bergizi seimbang. Ini tercermin dalam istilah Ichiju Sansai.
2: Ichiju Sansai.
0: Betul, Erika. Artinya itu satu sup dengan tiga masakan. Maksudnya adalah semangkuk nasi bersama dengan semangkuk sup dan tiga masakan lainnya merupakan satu rangkaian hidangan yang ideal. Orang Jepang menganggapnya Ichiju Sansai sebagai gizi seimbang yang terbaik. Kalau di Indonesia mungkin 4 sehat 5 sempurna ya.
2: Oh begitu. Jadi jobisai membantu memenuhi keseimbangan gizi. Wah, saya juga perlu mencobanya nih.
0: Harus Edika. Dan semoga pendengar kita juga akan mencobanya. Kami tunggu loh tanggapan Anda setelah mencoba memasak dan mencicipi masakan hari ini yaitu kimpira. Kalau Anda memakai sayuran lainnya juga sampaikan kepada kami ya. Kami ingin tahu juga kreasi-kreasi dari Anda semua.
3: Semoga Anda menikmati sajian Ayo Masak Makanan Jepang tadi ya, menghadirkan kimpira.
4: Iya, dan sekarang kami akan membacakan komentar yang sudah Anda tuliskan di Facebook ya. Ini ada tentang berita Suzuki perkenalkan mobil penumpang K, listrik pertama.
3: Mungkin para pendengar sudah tahu ya, K itu konsep yang sangat terkenal di Jepang untuk mobil kecil.
4: Rizky Fahreza New ini menuliskan bakal menarik nih persaingan antara mobil-mobil merek-merek ini ya. Di pasar mobil listrik K-Car Jepang katanya. Semoga bisa membantu Jepang dalam hal elektrifikasi mobil, lantaran saat ini mobil merek Jepang sudah kewalahan dalam menghadapi agresifnya ekspansi mobil merek Cina ke pasar global di era elektrifikasi, katanya begitu.

0: Kalau melihat saya nih, satu,
1: kelihatan
0: dua. Nah ini dari Sugio menjawab, olah napas.
1: Oh, dibalas oleh Sugio ya.
0: Jadi silakan Anda melihat langsung videonya, di situ dijelaskan secara mendetail.
1: Iya, hanya 3 detik, mudah sepertinya ya, untuk diterapkan semoga. Kemudian ada tentang ayo masak makanan Jepang, kue sushi.
0: Komentar dari Ahmad Reva mengatakan, bukannya kue dari tepung, sushi bentuknya kue.
1: Iya, bentuknya cantik. Sekarang sushi macam-macam ya, ada yang bola-bola, ada yang seperti kue. Nah, kalau penasaran dilihat.
0: Seperti apa yang sudah pernah Anda coba?
1: Ya.
0: Lalu ada juga unggahan kami tentang video on demand dokumenter 360 Mahathir menerobos angin 100 tahun. Unggahan ini sebetulnya sudah cukup beberapa waktu yang lalu kami buat dan sudah ada beberapa komentar yang kami bacakan, tetapi ada juga komentar-komentar yang baru masuk berdatangan.
1: Iya, masih ada yang baru ini komentarnya ya. Dari Purnama Sari katanya, tetap semangat ya Datuk. Terima kasih untuk komentarnya nih ya.
0: Sarjiman Sumarto mengatakan, sehat selalu Bapak pemimpin paling berpengaruh di dunia, di Indonesia baik dikenal sebagai Soekarno Muda, katanya.
1: Kemudian ada juga Asman Yata-Yata. Waktu pemilihan beliau yang kedua di Malaysia, saya terbaring di rumah sakit di Singapura.
0: Oh, sudah agak lama berarti ya, mudah-mudahan Bapak sekarang sudah pulih.
1: Tapi berkesan Bapak Asman ya, jadi ingat gitu.
0: Masih ingat. Ezil Maharfi berkomentar seperti ini, cita-cita Rockefeller yang nggak pernah terwujud, Mahathir melakukannya. Kira-kira seperti apa itu cita-citanya yang nggak pernah terwujud? Kita pengen tahu, bisa dijelaskan lebih banyak nggak kepada kita?
1: Iya, nanti komentar lagi gitu ya, boleh ya Pak ya?
0: Kita tunggu.
1: Kemudian ada juga Purwo Sutrisno, semoga Tun Mahathir Muhammad selalu sehat. Saya 12 tahun di Malaysia dari tahun 92. Cukup aman dan damai di masa Pak Harto dan Datuk Mahathir. Begitu sejuk dan merasa macam kerja di negara sendiri. Sekali lagi semoga Datuk sehat walafiat bersama anak cucu dan cicit.
0: Terima kasih banyak Pak Purwo Sutrisno. Sepertinya banyak pendengar yang memang punya pengalaman apa ya, masa lalu langsung dengan Tun Mahathir. Ada Alfian yang mengatakan Pak Mahathir Muhammad itu sahabatnya Pak Soeharto, dua tokoh yang sama-sama mempersatukan etnis, agama dan di masing-masing negaranya, dan berkat kepemimpinan beliau-beliau ini persatuan dan kerukunan terjalin dengan baik. Doa buat Pak Harto dan salam sehat selalu buat Pak Mahathir Muhammad dari Alfian.
1: Wah, terima kasih banyak untuk komentar-komentarnya.
0: Kalau Anda mau mengirimkan lagi nanti akan kami bacakan di lain waktu. Terima kasih banyak.
1: Iya, dan berikutnya ada tentang VOD yang lain ini ya. Lewat Nishino Keiko, kisah seporsi mie ayam sebelum mati menyentuh hati publik Jepang. Ada komentar dari Steven Sitanggang, berarti dia mati karena makan mie ayam.
0: Nah, itu pertanyaan atau pernyataan? Kami sarankan Anda untuk membaca bukunya lebih lengkap. Siapa tahu setelah itu jadi lebih jelas dan siapa tahu jadi penggemar.
1: Iya, ceritakan ke kami juga gitu ya.
0: Iya. Terima kasih banyak atas segala komentar yang telah Anda kirimkan dan kami masih menunggu kalau Anda mau mengirim komentar ke setiap postingan di Facebook kami. Sekarang kita hadirkan dulu
1: sebuah lagu ini karena sudah September ya. September Song dibawakan oleh Red Wimps.

0: Dan saudara, kami mengundang Anda masuk ke situs web kami nhk.jp/indonesian guna melihat sejumlah video terkini yang menarik. Di antaranya,
1: ada musim tangkap lobster karang di Jepang Barat Daya. Video ini diunggah pada tanggal 28 Agustus ya, silakan dilihat. Para nelayan di Jepang Barat Daya dilaporkan mendapat tangkapan lobster karang yang bagus saat musim penangkapannya dimulai.
0: Ya, lalu ada juga video mengenai AI fisik jadi sorotan di pameran teknologi Tokyo, kami unggah pada 29 Agustus. Ini mengenai pameran akal imitasi yang berlangsung di Tokyo dan AI fisik menjadi pusat perhatian di sana. Apa yang dimaksud AI fisik? Silakan melihat langsung di video.
1: Ya, kemudian ini juga tidak kalah menarik nih, Aji-san. Industri penerbangan Jepang terima lebih banyak pekerjaan.

0: kerja asing. Ini diunggah pada tanggal 31 Agustus. Pemerintah Jepang memberikan status kependudukan jangka panjang bagi warga asing yang terlibat sebagai kru darat dan pemeliharaan pesawat di bawah program pekerja berketerampilan khusus atau SSW.
1: Dan masih banyak lagi video dan konten yang bisa Anda dapatkan di situs nhk.jp/indonesian.
0: Saudara, sekian Halo dari Tokyo untuk hari ini. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Aji Rahadi, Mika Velma, dan segenap kru yang bertugas mengucapkan sampai jumpa.
1: Sayonara.

Anda mendengarkan NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia. Untuk Asia Tenggara, siaran kami dimulai pukul 9.00 waktu Jepang atau 7.00 waktu Indonesia Barat melalui gelombang pendek atau SW di frekuensi 13600 kHz. Sekali lagi, 13600 kHz. Siaran kami bisa didengarkan di sejumlah radio FM di jaringan Elsinta Indonesia. Informasi tentang jadwal siaran dan berita terkini bisa Anda dapatkan di situs web kami nhk.jp/indonesian.

0: Minasan, ogenki desu ka? Apa kabarnya? Jumpa lagi dalam Halo dari Tokyo, persembahan NHK World Japan. Hari ini Anda ditemani oleh Aji Rohadi dan saya Mika Velma. Dan juga akan ada liputan khusus oleh Srisa mengenai kolaborasi kelompok teater boneka dan wayang Indonesia dengan seniman Jepang. Dan kami juga akan membacakan komentar dari Facebook yang sudah Anda tuliskan ya. Tentunya juga ada lagu untuk Anda semuanya. Kalau begitu langsung saja kita ikuti program berikut ini.
1: Goni Puppet Theater dari daerah istimewa Yogyakarta berkolaborasi dengan seniman Jepang Yasudayo dalam pementasan Where the Wind Takes Me atau Kemanapun Angin Membawaku Pergi yang digelar di Yokohama pada akhir Agustus. Pementasan itu memadukan budaya Jepang dan Indonesia melalui layang-layang, wayang kulit, dan wayang golek atau boneka. Selengkapnya mari kita dengarkan laporan rekan Sri Lestari.

0: Bayangan daun-daun berterbangan di balik layar berbentuk layang-layang besar mengawali pementasan Where the Wind Takes Me. Kemanapun angin membawaku pergi, kolaborasi Goni Puppet Theater dari Yogyakarta dan seniman Jepang Yasudayo. Di balik layar tampak Haris Chandra, Yusuf Maulana Ramdhani, dan Dimas Juju menggerakkan wayang dan boneka secara bergantian. Setelah itu, sebuah kapal layar ditampilkan dalam layar tersebut. Kapal itu menggambarkan kedatangan orang-orang Indonesia yang dibawa perusahaan dagang Belanda VOC mendarat di Pulau Deji, Manakasaki, Jepang, yang menjadi inspirasi bagi kelompok teater itu. Seperti dijelaskan Haris.
1: Yasudayo San juga pada akhirnya memberikan suatu cerita turun-temurun gitu ya, tradisi lisan, yaitu di mana dahulu kala ada kapal VOC yang mendarat di